0: Kalahin Pandara Tunay.
1: Live FM.
2: Behesan Nivarna Ritmaya. www.livefm.lk.